lagu-lagu semangat. Saya pilihkan untuk membakar semangat dari sanak kami yang mungkin kini masih loyo. Oke, tapi aku yakin dari sanak kami semuanya semangat untuk menyambut kesibukan hari ini. Nah, salah satu yang buat kita membuat fit kita begawi adalah sarapan pagi. Sarapan pagi merupakan salah satu kebiasaan yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh setelah istirahat selama berjam-jam di malam hari. Asupan makanan yang bergizi pada pagi hari juga berperan dalam meningkatkan konsentrasi, menjaga stamina, mendukung produktivitas sepanjang hari. Dilansir dari laman dinkes.bandaracehkota, menu sarapan yang sehat sebaiknya mengandung karbohidrat, kompleks protein, lemak sehat, vitamin serta mineral agar tubuh memperoleh nutrisi yang seimbang. Contohnya adalah nasi dengan lauk berprotein, roti gandum, telur, buah-buah segar, susu rendah lemak maupun oatmeal yang dipadukan dengan potongan buah. Itu di sana. Bagi anak-anak, sarapan memiliki manfaat penting untuk mendukung perkembangan otak serta meningkatkan kemampuan belajar di sekolah. Sementara bagi orang dewasa, sarapan dapat membantu menjaga metabolisme tubuh sehingga rasa lapar lebih terkontrol dan juga keinginan mengkonsumsi cemilan berlebih dapat dikurangi. Tuh, yang belum sarapan, buruan sarapan di sana supaya kita lebih semangat, punya tenaga untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini.

Ridwan Khalik mangkadune di sana. Sudah kita dengarkan sama-sama ya. Adik sana segalanya selamat pagi yang bergabung dengan kami. Selamat mulai aktivitas sepanjang hari ini, yang di jalan juga selamat jalan. Semoga ya selamat sampai tujuan. Nah, adik sana segalanya, ekonomi kreatif terus menunjukkan peran yang semakin besar dalam perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% pada 2025, sektor ekonomi kreatif justru mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 6,86%. Kinerja tersebut mendorong pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pemaparan statistik ekonomi kreatif di Jakarta hari Senin tanggal 29 Juni kemarin, Kepala Badan Pusat Statistik Amelia Adeninggar Widaya Santi menyampaikan bahwa nilai produk domestik bruto ekonomi kreatif terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 1.757,87 triliun pada 2025. Nah, adik sanakku segalonyo, kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif masih berasal dari subsektor kuliner dengan porsi 41,06%, disusul subsektor fashion serta televisi dan juga radio. Jadi ketiga subsektor tersebut menyumbang sekitar 69,42% terhadap total PDB ekonomi kreatif Indonesia. Meski demikian, BPS mencatat subsektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat justru berasal dari industri berbasis teknologi dan juga konten digital. Nah, informasi ini kami sampaikan dari Good News from Indonesia.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Nandeh salah satu kesenian dari kebudayaan masyarakat Bengkulu. Nandeh saat ini punah tergilas kesenian modern, padahal sebelumnya sangat populer di mata masyarakat. Kesenian yang berasal dan berkembang di wilayah Talo, Mas Mambang, Mana, hingga Kaur ini, di zaman dulu hampir ada di setiap acara warga yang sedang berduka. Kesenian Nandeh adalah seni bertutur atau berdongeng untuk menghibur warga yang sedang dilanda musibah, baik ditinggal kerabat terdekat ataupun musibah alam. Seorang pelakon Nandeh mirip dalang yang bercerita ataupun berdongeng kepada warga yang terkena musibah, sedangkan dongeng yang diceritakan bertemakan perjuangan dan kejayaan dari para nenek moyangnya terdahulu, serta diselingi dengan cerita lucu, sehingga warga terhibur dan duka yang dialami menjadi berkurang. Seorang penutur Nandeh akan bercerita seperti setengah menyanyi dan bertutur seperti meratap, serta layaknya dalang di Pulau Jawa. Penutur Nandeh juga menggunakan properti, yaitu sebilah kayu atau bambu yang berukuran 1 meter untuk menopang dagu Nandeh. Tidak adanya sumber daya manusia yang berprofesi sebagai Nandeh semakin memperburuk keadaan. Apalagi kebiasaan seorang kakek bercerita kepada anak cucunya sebelum tidur saat ini sudah hilang dan tidak lagi diberlakukan.

91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Ini lagu Firdaus Salam Sah. Nah, beliau ke sana lah rajin kami undang untuk ngobrol-ngobrol, dialog di Perempat, ada juga di acara budaya ya. Siapa tidak kenal beliau ini, penyanyi sekaligus nyanyi cukup andil ya, berperan dalam menciptakan Kebek Palak Bengkulu. Nah, di sana pukul 7.43, satu informasi kembali kami sampaikan tentang Mahfud MD meyakini orang baik bisa tempati posisi berpengaruh di pemerintah. Jadi jangan putus asa ngeceknya. Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD adalah akademikus bidang hukum yang dikenal namanya di dunia pendidikan Indonesia. Sosok kelahiran Sampang, Madura ini memulai kiprahnya sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia, tempat ia menggapai gelar sarjana hukum. Kepakarannya di ilmu kehukuman meluluskan karir Mahfud ya. Pada 2008, ia pun mendapat kesempatan menduduki jabatan ketua merangkap hakim Mahkamah Konstitusi selama 5 tahun. Saat Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya, Mahfud kembali mendapatkan posisi yang lebih strategis. Ia dipilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, serta Menteri Dalam Negeri Ade Interim ketika Menteri Definitif Tito Karnavian bertugas di Singapura pada 2020. Nah, meraih popularitas sebagai menteri membuat Mahfud mencoba peruntungan dalam pemilihan Presiden Indonesia pada 2024 lalu. Yang dipasangkan dengan ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku capres yang dimajukan PDI Perjuangan. Setelah kalah dalam pemilihan Presiden, Mahfud kini fokus di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dunia hukum Indonesia masih menjadi perhatian di tengah kesibukan sebagai anggota komisi mengingat kondisi dan juga situasi politik serta hukum negara yang selalu bergejolak sampai saat ini. Nah, di sana membicarakan kondisi politik dan juga hukum Indonesia ini, masyarakat sedang dilanda kegaduhan karena pihak berwenang belum bersikap adil kepada masyarakat. Semisal menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, di mana menurut masyarakat awam hukum yang diberikan terlampau ringan sehingga ditakutkan sang pelaku tidak mendapat efek jera seusai mendekam di dalam penjara. Nah, ini informasi yang saya baca selengkapnya di Good News from Indonesia. Jadi kata beliau, Mahfud MD yakin orang baik pacak menempati posisi berpengaruh di pemerintah. Jangan pernah kita putus asa. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ini nanti menjadi doa kita sehingga kalau orang baik berada tempat yang strategis ya, nanti akan melahirkan hal-hal yang baik dan juga positif tentunya. Salam budaya, salam dari Perempat Bengkulu. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa di sana. Kesibukan sepanjang hari dengan kami di FM 91.

Masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

Adisana Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi bersama 97 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri dialog kota tangguh bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam rangkaian rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu 1 Juli 2026, mengusung tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Forum nasional tersebut menjadi ruang diskusi strategis bagi para kepala daerah, memperkuat sinergi dan juga berbagi gagasan dalam membangun kota yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Didi Wahyudi menegaskan bahwa mewujudkan kota tangguh tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi segala elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, hingga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Sekian kabar kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas sepanjang hari.

0: Terima kasih masih bersama kami di sini di RI Program Lampang. Masih dengan Dang Arpan Rahman ya, sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara kini pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mengkaji peluang menambah pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan yang digunakan perusahaan kelapa sawit. Tapi kebijakan ini dipastikan tidak akan diterapkan sebelum aspek regulasi dan juga dampaknya terhadap investasi dikaji menyeluruh. Rencana Eko dibahas dalam rapat hasil benchmarking ya ke Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu, Insyir Mian, di ruang rapat Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu tanggal 1 Juli kemarin. Sejumlah organisasi perangkat daerah dilibatkan untuk menghitung potensi penerimaan sekaligus mengkaji konsekuensi bagi dunia usaha. Nah, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan pemerintah daerah masih fokus mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah memiliki dasar hukum. Langkah itu dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi ya penerima daerah. Meski membuka peluang penambahan objek pajak, Mian menginginkan segala kajian harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah tidak kebijakan baru justru mengurangi daya tarik investasi di Bengkulu. Nah, itu dia sana. Informasi lain juga masih akan kami hadirkan buat sana-sana kami segalonyo. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perempat Bengkulu.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
2: Rondo Pagi Perempat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital FM.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Sanakku ada lagu dari Balai Pulang 2. Ini Toton Karibu ya, Justy Aldrin lah mengantarkan kita pada pukul 8:33 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang bergabung dengan Dang Harapan, selamat bergabung di sana, ada. Tentunya banyak informasi-informasi yang akan saya hadirkan buat sanak-sanak kami yang tetap setia bersama kami dari pagi tadi sampai kini, masih banyak akan saya hadirkan. Nah, adik sanak, program praktik pengalaman lapangan atau PPL ASEAN kembali menjadi salah satu instrumen strategis Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dalam memperluas jejaring akademik di tingkat internasional. Melalui program tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan mengasah kemampuan menjaga secara langsung, ya, mengajar secara langsung, di sekolah-sekolah luar negeri, sekaligus memperkaya pengalaman dalam lingkungan pendidikan multikultural. Programku merupakan bagian dari SET Teacher, program yang berada di bawah koordinasi SOTES ASEAN Minister of Education Organization. Skema tersebut dirancang untuk mempertemukan mahasiswa pendidikan dari berbagai negara Asia Tenggara melalui kegiatan praktik mengajar dan pertukaran akademik. Oh, itu ada di sana. Jadi luar biasa ya, yang namanya mencoba pengalaman baru, apalagi ngajar di luar negeri, ah, itu pasti punya pengalaman yang cukup unik dan juga sangat istimewa. Ini informasi yang selengkapnya di sana, pacak baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

yang semakin tergerus zaman hilang ditelan kemajuan. Seperti tradisi nyambei, dahulu kala dilakukan oleh muda-mudi suku Rejang di Bengkulu sebagai media komunikasi untuk saling berkenalan dan lebih mengenal calon mempelai yang akan dipersunting. Muda-mudi suku Rejang sangat menjaga tata kesopanan dalam bergaul, sehingga tidak boleh muda-mudi yang saling menyukai bertemu secara langsung. Mereka berkomunikasi lewat nyanyian, di mana sang perempuan berada di beranda atau teras, sementara sang pria berada di halaman. Tradisi inilah yang disebut nyambei.

Tradisi nyambei kemudian menjadi adat yang dilakukan sebelum digelarnya Tari Kejei, yaitu hajatan terbesar di suku Rejang. Saat ini, nyambei banyak mengalami perubahan. Tidak harus pada upacara Kejei saja, nyambei bisa dilakukan dengan bernyanyi kapan saja dengan cara yang cukup unik. Penyanyinya menggunakan pakaian adat suku Rejang, memakai kipas atau selendang yang digunakan sebagai penutup wajah. Banyak pesan moral yang disisipkan dalam nyanyian penyambei yang biasanya hanya diiringi seruling. Tradisi nyambei bisa dilakukan oleh pria dan wanita. Bedanya, penyambei wanita menggunakan kipas atau selendang sebagai penutup wajah, dan jika penyambei pria,

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana, Rafflesia Kemumu Festival kembali diproyeksikan menjadi pintu promosi wisata Bengkulu Utara ke tingkat nasional. Setelah gagal lolos pada verifikasi 2025, pemerintah daerah kembali mengajukan festival itu agar masuk Karisma Event Nusantara tahun depan. Rafflesia Kemumu Festival resmi dibuka dengan dihadiri Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata, jajaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta perwakilan kabupaten dan juga kota seprovinsi Bengkulu. Festival tahun ini menjadi etalase wisata budaya hingga produk unggulan daerah.

Sementara di sana, ramainya pengunjung di sejumlah objek wisata Kabupaten Mukomuko belum menghasilkan pemasukan bagi daerah. Retribusi belum bisa dipungut karena pemerintah daerah masih menunggu peraturan bupati sebagai dasar hukumnya. Sekian kabar kita pukul 9, saya Arpon Rahman. Selamat pagi, salam budaya.

0: Kecek kita. Nah, ngecek-ngecek kecek kita di sana. Kita ini kan ulasan acara kecek kita obrolan Mas Bagas dengan salah satu narasumber ya, Rika Adia. Rika pun jadi balai provinsi ya lah. Wah, rajin kita undang di sini. Kita adingkan ini dari tertua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Kita sama-sama adingkan di sana ada.
1: Datang kan di sini.
2: Iya.
1: Nah, mungkin ini dari pertanyaan pertama ingat.
2: Iya dong ya.
1: Ya, bisa diceritakan sedikit sejak kapan nih mulai aktif mengadakan kegiatan pembelajarannya bahasa Enggano kepada masyarakat atau generasi muda?
2: Iya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Enggano ko sebenarnya masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah yang memang sudah berjalan dari tahun 2023. Oh. Nah, tapi dari tahun 2023 itu guru-gurunya yang dipanggil ke Bengkulu. Jadi pada saat itu ada sekitar 25 orang guru dari Enggano datang ke Siko pelatihan. Nah, ketika pelatihan itu salah satunya pada saat itu sempat siaran juga di RRI.
1: Oh.
2: Iya, jadi kalau adik sana nak tengok ada masih ada videonya di YouTube di RRI Kece Kito. Nah, di saat itu adalah pertama kalinya ada pelatihan pembelajaran bahasa Enggano. Nah, jadi pelatihannya itu untuk guru-guru. Nah, jadi guru-gurunya itu adalah guru-guru yang memang bisa berbahasa Enggano. Karena di Enggano itu masyarakatnya itu juga sedikit, jadi gurunya sedikit. Nah, jadi pesertanya itu tidak segalanya guru. Ada juga dari masyarakat adat, ada juga dari mahasiswa. Jadi siapa aja yang memang mau melestarikan bahasa Enggano. Jadi dari 2023 itu alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Kayak itu dong.
1: Berarti ini pembelajarannya saat ini pembagian masih di wilayah Bengkulu berarti yo.
2: Iya, jadi memang bahasa Enggano itu dalam program revitalisasi bahasa daerah itu sasarannya tuh memang untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu iko. Jadi kita itu fokus untuk meningkatkan kesadaran dan kelestarian bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Terkhusus untuk Enggano, Enggano itu saat iko kita fokuskan di Pulau Enggano atau anak-anak Enggano yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi supaya jumlah penuturnya semakin meningkat dan bahasanya juga semakin lestari.
1: Mantap. Nah, jadi buat adik senang segalanya yang mungkin pengen nanya-nanya sama Inga Rika soal bahasa Enggano ini atau mungkin sekedar salam sapa, boleh untuk Bagas tunggu di 0811 781 6544 atau di line teleponnya di 7321994 dan bisa juga untuk adik sana request untuk

0: komen di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Nah, karena tadi sudah mulai masuk ke sesi pertanyaan pertama nih, sudah mendengarkan sedikit nih kurang lebih intermezzonya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang di Bahasa Ingganu enggak berlanjut ya. Jadi apa sih yang membuat Bahasa Ingganu istimewa dan terus perlu terus dipelajari, karena sampai sekarang kan jika pengennya kan juga terus lestari kan.
1: Iya.
0: Pengennya kan dilestarikan, semakin banyak penuturnya, walaupun memang bahasa semakin beragam kan sekarang.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi bahasa Ingganu itu adalah termasuk salah satu bahasa yang sudah sangat tua yo. Jadi kalau misalnya kita dengar bahasa Ingganu itu kemiripannya dengan bahasa Melayu yang sering kita ucapkan sehari-hari itu sangat jauh berbeda. Padahal bahasa Ingganu itu juga saudaranya bahasa Melayu. Nah, jadi kalau kita pengen dengar kayak orang zaman dahulu kala, mungkin dari zaman dulunian yang mungkin 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, itulah bunyi bahasa kita. Jadi bahasa Ingganu itu masih termasuk otentik. Pada saat itu para orang-orang Enggano-nya kan tinggal di pulau yang terisolir. Nah, jadi bahasa mereka tuh tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang ada di Pulau Sumatera misalnya kayak itu. Nah, kenapa bahasa Enggano itu istimewa?

0: nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat dari masyarakatnya, yang mana kalau bahasa itu hilang, hilang juga lah nilai-nilai dan budayanya. Nah, ketika kita pengen melihat gambaran suatu budaya, pasti kita tuh melihat medianya dari bahasanya kan. Nah, sedangkan penutur bahasa Enggano Iko semakin lama semakin sedikit. Dan memang bahkan anak-anak di sana pun banyak yang tidak tahu kosakata dalam bahasa Enggano. Jadi mereka tuh nggak tahu bahasa Enggano, tapi banyak yang kata-katanya tuh mereka tidak tahu lagi. Misalnya apa? Misalnya kosakatanya kemarin tuh kayak kata-kata yang cukup detail. Kemarin kan kami sempat bikin konten ceritanya tuh kan, Donga. Jadi kami minta mereka mengucapkan kata-kata misalnya pengen belajar, saya ingin belajar gitu kan. Nah, mereka tuh tidak tahu kata-kata belajar dalam bahasa Enggano tuh apa, cerita kan. Akhirnya bertanya dulu sama orang tuanya, karena memang di sekolah mereka juga sudah lebih dominan pakai bahasa Indonesia, dan juga kawan-kawannya tuh banyak yang dari kota Bengkulu. Jadi orang Bengkulu tuh lah banyak yang tinggal di Enggano, dan mereka pun akhirnya pakai bahasa Melayu. Jadi menengok situasi itu, memang saat Iko bahasa Enggano tuh walaupun masih terus diucapkan, kosakatanya lebih banyak yang hilang karena tidak digunakan lagi, kayak itu.
1: Sudah bahasa tercampur, mungkin pakai bahasa Indonesia atau tidak bahasa Bengkulunya. Nah, yang jadi adik sana mungkin yang mungkin belum tahu di mana Pulau Enggano ya. Pulau Enggano itu termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia.
0: Iya.
1: Ya. Nah, jauh dari daratan, dari kota Bengkulu apalagi.
0: Iya.
1: Ya. Akses dan transportasinya, logistik juga masih sangat terbatas.
0: Iya.
1: Nah, jadi mungkin dengan adanya Inga dan Balai Bahasa inilah untuk menyampaikan dengan keterbatasan tersebut tetap bisa melestarikan budaya apalagi bahasa. Kan?
0: Iya.
1: Seperti itu adik sana. Yo, berlanjut pada zaman dahulu nih Inga. Cara orang tua atau tokoh adat mengajarkan bahasa Enggano-nya kepada anak-anak sih. Mungkin di daerah Enggano dulu lah kita cek dulu.
0: Jadi memang kalau dulu sebelum ada sistem pembelajaran formal seperti tahun seperti saat Iko, tidak diajarkan secara khusus gitu. Jadi caranya mengajarkan bahasa ke anak-anak tuh yuk langsung diajak komunikasi gitu.
1: Ah, ngobrol harian gitu.
0: Iya, jadi walaupun mereka tuh tidak ngerti, kalau misalnya setiap hari secara konsisten diucapkan, kemudian kalau ada kata-kata yang tidak paham artinya langsung dijelaskan, langsung dicontohkan atau langsung dipraktekkan, secara tidak langsung kosakata itu akan langsung teringat ke kita. Jadi memang bahasa Enggano itu kan bahasa aslinya mereka.
1: Asli mereka.
0: Jadi sama seperti kita, dari lahir tuh tanpa ada proses pembelajaran apapun, ya tiba-tiba kita udah bisa aja pakai bahasa Bengkulu gitu kan. Yeah. Kayak saya sendiri pun tidak ada yang ngajarin bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Yeah. Karena hampir setiap hari
1: menggunakan bahasa tersebut.
0: Iya, atau saya sering nonton di TV gitu kan, mendengarkan orang pakai bahasa Indonesia tuh selama berpuluh-puluh tahun ya akhirnya bisa gitu kan. Bahkan mungkin di umur 10 tahun saya udah bisa bahasa Indonesia full gitu kan, tanpa banyak kan anak-anak C itu, bahkan ada yang umur 7 tahun, 8 tahun gitu nah kan. Jadi memang selain karena bahasa Indonesia dan bahasa Bengkulu itu mirip, tapi karena sering didengarkan, jadi bisa menggunakannya. Sama halnya dengan bahasa Enggano. Nah, yang jadi masalah sekarang, anak-anak itu ketika lahir, tidak lagi pakai bahasa ibunya. Jadi yang kita pertama kali yang kita pelajari ketika kita lahir itu adalah bahasa ibu kita. Jadi mak kita tuh ngomong apa ke kita, itulah bahasa yang kita gunakan. Jadi masalahnya sekarang banyak dari para orang tua di Enggano tuh yang tidak lagi pakai bahasa Enggano ke anak-anaknya. Jadi karena ada kekhawatiran kalau takut anaknya udah pacak bahasa Bengkulu, gak anaknya udah pacak bahasa Indonesia, cerita kan, karena memang bahasa Enggano tuh sangat-sangat jauh lah kemiripannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Padahal hal itu tuh hampir sangat jarang terjadi. Sekalipun anak-anak itu mungkin bisa bahasa Indonesia dengan

0: Dan adonyo apa ya semacam kekhasan ketika berbicara, kayak misalnya saya orang Bengkulu ngomong bahasa Indonesia tuh pasti orang ketahuan iku pasti orang Sumatera, cetna kan. Ya mungkin juga kayak Mas Bagas kan ngomong bahasa Indonesia ada mungkin tetap ada ciri khas aslinya dari Jawa, cetna kan. Nah, hal itu tuh sangat lumrah, sangat wajar, cetna kan. Jadi tidak menjadi masalah. Dan kekhawatiran bahwa dengan belajar bahasa daerah jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu tidak benar, cek itu. Jadi saat ini memang di awal sebaiknya anak-anak tuh belajar bahasa ibunya dulu kayak gitu, digunakan bahasa ibunya.
1: Jadi tetap harus sebenarnya tetap kembali ke awal dulu loh ya. Dari kecil harus belajar dulu dari bahasa Enggano, yang walaupun dari Enggano yang paling dasar pun
0: kan
1: tetap harus dari kecil dibiasakan dulu, sekalian melestarikan lah ya.
0: Ini kalau Mas Bagas mau dengar salah satu percakapan dalam bahasa Enggano, bisa ini kami tampilkan. Jadi kami kemarin itu bikin konten dengan anak-anak. Nah, jadi dia kami minta bercakap-cakap dalam bahasa Enggano.
1: Bahasa Enggano.
0: Nah, misalnya gini ya.
1: Boleh-boleh, penasaran ya?
0: Iya. Oh, bukan ini yang sudah saya edit. Jadi kayak kata-katanya itu sangat-sangat jauh berbeda.
1: Jauh berbeda. Ya mungkin nanti sambil mendengarkan sambil bertanya aku pasti.
0: Ini ya misalnya ya Mas ya.
1: Boleh boleh.
2: Kah bateko iba blau. Ikah batekora. Yes dong.
0: Jadi artinya teman-teman mari kita jalan-jalan di Bakblau gitu.
1: Bakblau itu adalah
0: tempat wisatanya. Jadi
2: Ebe
0: artinya apa? Air. Jadi sangat jauh berbeda kan? Biasanya kita tuh kayak kata-kata itu mirip air dalam bahasa Sunda misalnya cai gitu kan. Atau misalnya kalau dalam bahasa Bengkulu beberapa dialek itu ayah ada mirip-miripnya. Ini
1: ada
0: dalam bahasa Enggano air itu beh. Jadi jauh berbeda, dan ketika kita mendengar percakapan dalam bahasa Enggano itu, kita bahkan kayak ini bahasa mana sangat asing gitu kan. Dan tadi anak-anak itu mereka pun juga ada sedikit terbata-bata ketika mengatakan bahasa Enggano, karena memang walaupun mereka tuh bisa bahasa Enggano, tetapi ketika dalam percakapan yang formal, nah mereka agak kesulitan. Jadi itu adalah salah satu ciri bahwa kemampuan berbahasa mereka tuh tidak sebaik generasi sebelumnya, generasi tuanya, seperti itu.
1: Jadi sebenarnya masih mirip-mirip bahasa Jawa ya, maksudnya bahasanya tidak sama kayak bahasa Indonesia gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Kebanyakan air dan tadi ya.
0: Iya, beh.
1: Nah, kalau di Jawa itu kan banyu.
0: Banyu,
1: kan?
0: Iya.
1: Nah, kan lumayan beda kan. Tapi cuman kalau mendengar logatnya tadi yang agak susah.
0: Iya.
1: Mengafirmasi itu.
0: Iya, benar sekali.
1: Dengarnya tuh sebenarnya menarik karena ngelihat anak-anak itu kan membaca kayak mereka tuh sebenarnya seneng ngomong tuh kan.
0: Iya.
1: Tapi mungkin nggak terlalu pede karena apalagi
0: iya direkam gitu ya Mas.
1: Satu direkam, kedua juga sudah mulai perubahan kan sekarang zaman. Mereka masih sudah malah lebih seneng ngomong kalau nggak Bengkulu apalagi bahasa Indonesia kan begitu. Terus ini satu pertanyaan sebelum kita break.
0: Iya.
1: Ada kata atau ungkapan dalam bahasa Enggano yang paling berkesan atau memiliki makna mendalam nih dari Ingan dulu deh.
0: Jadi memang yang menurut saya berkesan itu dari bahasa Enggano itu adalah ketika mereka menamai apa ya lanskap alamnya. Jadi kayak tadi Bakblau. Bakblau itu artinya mata biru. Nah, jadi orang Enggano itu menamai menamai lingkungan alamnya itu dengan apa ya? Dengan kata-kata yang indah kayak gitu. Dan kemarin juga mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok ada nama tempatnya itu apa kemarinnya kalau nggak salah tuh Toponipo apa gitu. Jadi dia itu kayak semacam kolam laut gitu, kolam isinya laut. Biru. Terus saya tanya artinya apa Pak? Artinya itu adalah hamparan air yang luas kayak gitu.
1: Toponipo itu.
0: Iya. Cakep. Jadi mereka itu menamakannya itu dengan makna bahasa yang arkais dalam bahasa Enggano, dan menurut saya itu sangat bagus, sangat baik. Betul. Karena di tengah orang-orang lain itu, masyarakat lain menamai tempat wisatanya itu dengan istilah asing atau bahkan dengan istilah dari suku lain yang bukan mayoritas di sana, orang Enggano itu masih mempertahankan istilah-istilah arkaisnya yang memang punya makna tersendiri bagi mereka, kayak gitu.
1: Nah, jadi buat adik-adik sekalian yang pengen nanya ke Inga Rika mungkin terkait tema kita yang tertua adat untuk masa depan bahasa Enggano, masih kita tunggu di 0811 7816544 atau di line telepon 7321994. Baca juga untuk di RRI Net Bengkulu, tinggallah di sana ketik aja nanti biar kita bacakan. Sekaligus kita ada break dulu adik sana, beberapa lagu, jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Net Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
3: Berendo siang, Rompat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana kita masih ada di sesinya kecek kita dengan Inga Rikah membahas dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Masih semangat Inga?
1: Masih.
0: Alhamdulillah masih semangat. Ada masih ada beberapa pertanyaan ada di sana. Yo, bila ada di sana pengen nanyo-nanyo mungkin dari bahasa Enggano atau mungkin dari balai bahasanya juga atau mungkin kinerja kita waduh gitu. Nah, bisa deh ada sana tanyakan di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Nah, berlanjut Inga, tadi kita sudah menanyakan tentang beberapa kata-kata dalam bahasa Enggano yang berkesan.
1: Oh iya, yang tadi itu Mas Bagas, Donga Bagas, Podipo. Yang benar okay. Tuh Podipo. Iya.
0: Revisi dikit dah.
1: Iya, revisi. Dan pengucapannya tuh juga bukan Podipo, tapi Podipo. Waktu itu kami diajarin kan, yang benar tuh cah ini, kata orang yang nganunya.
0: Oh, ada tekanannya.
1: Iya.
0: Kayak orang Madura itu.
1: Iya, beda tekanan, beda arti.
0: Betul, gitu. Betul. Nah, berlanjut dari sana untuk pertanyaan selanjutnya Inga nih. Jadi untuk di kondisi saat ini nih, apakah anak-anak dan remaja di Enggano masih sering menggunakan bahasa Enggano dalam kehidupannya sehari-hari?
1: Saat ini dengan sayangnya bisa kami katakan belum gitu ya. Jadi justru semakin menurun. Muncul generasi muda tuh, mereka tuh justru tidak rutin lagi pakai bahasa Enggano. Tapi orang tuanya masih pakai bahasa Enggano. Nah, itu yang sudah 4 tahun ini kami terus sosialisasikan, kami terus galakkan bahwa ayo di rumah anak-anak harus pakai bahasa Enggano. Dan memang sedikit demi sedikit tuh mulai terlihat dampaknya. Dan lebih menariknya lagi karena bahasan kita hari ini tentang ketua adat juga. Salah seorang peserta kami tahun lalu itu Pak Buki. Jadi di Enggano itu kalau boleh cerita sedikit, tokoh adatnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka itu punya banyak suku. Ada 6 suku di situ yang mewakili 6 desa. Kalau saya boleh katakan, kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Ada suku Kak Uno, Kak Itora, Kak Arubi, Kak Aruba, Kak Mai, sama satu lagi itu kok jadi lupa ya, suku-sukunya itu. Nah, di masing-masing suku itu

0: tuh sub-suku lagi. Mereka sebutnya tuh pintu-pintu gitu, nah kan. Jadi bahkan orang-orang Enggano tuh saling bersaudara. Misalnya orang-orang di suku Kauno tuh biasanya saling sepupuan gitu, nah kan. Sehingga mereka tuh masih sangat menghormati tetua adatnya. Nah, yang memimpin 6 suku Iko namanya Pak Buki. Jadi Pak Buki itu biasanya dipilih per berapa tahun sekali sebagai koordinator yang apa menengahi komunikasi antar suku-suku Iko. Nah, Pak Buki ini tahun lalu itu menjadi peserta dalam kegiatan kami. Memang sengaja kami undang, kami ajak ke dalam kelas. Jadi bukan maksudnya kita mengajari Pak Buki yo, tapi kita pengen ngasih tahu ke Pak Buki kami punya program ini loh Pak, gitu kan. Kami punya program ini dan kami tuh sangat-sangat perhatian, kami sangat peduli dengan bahasa Enggano. Dan ketika dalam proses kelas itu pun Pak Buki bisa mengikuti dengan baik gitu. Bahkan beliau yang memberi contoh, beliau yang mengkoreksi kalau ada kesalahan dalam pemilihan kata atau penyebutan kata. Nah, Pak Buki yang sekarang itu dari suku Kaitora, namanya Bapak Milson Kaitora. Nah, Pak Milson ini memang sering dijadikan narasumber dalam penelitian bahasa Enggano. Pak Milson ini udah bahkan sampai ke Inggris. Jadi kemarin Pak Milson bercerita ke saya bahwa beliau itu kemarin ketika di Inggris itu diminta berpidato di depan mahasiswa-mahasiswa dari 50 negara dalam bahasa Enggano. Jadi Pak Milson ini berpidato dalam bahasa Enggano. Nah, mungkin karena pengalaman beliau yang sudah sangat banyak, beliau menjadi pribadi yang sangat terbuka gitu kan. Sangat terbuka dan sangat peduli dengan bahasa Enggano. Setelah pelatihan, beliau ikut pelatihan tahun lalu itu, beliau bahkan langsung turun ke kelas. Jadi beliau mengajar di desa Kaana.
1: Yang langsung turun ke lapangan.
0: Jadi seorang ketua adat yang pada dasarnya itu bukan guru, itu minta izin ke kepala desa dan minta izin ke sekolah untuk mengisi kelas bahasa Enggano di desa Kaana itu. Dan beliau mengirimkan ke saya foto-fotonya, videonya ketika beliau mengajar. Dan beliau pun ngasih tahu kan bahwa anak-anak itu sangat senang berbahasa Enggano. Bahkan ketika Pak Milson baru datang masih di luar itu, anak-anak itu sudah lari menyambut beliau gitu kan. Jadi saking senangnya dengan antusias bahasa Enggano, ya. Iya, sangat antusias. Dan tahun itu alhamdulillah kami bisa mengajak lebih banyak lagi tetua adat. Tahun itu yang kami libatkan itu adalah 6 kepala suku yang ada di Enggano itu. Jadi yang saya sebutkan. Nah, dan oh ya, yang satu lagi yang terakhir tuh suku Kaahea namanya. Jadi namanya tuh mirip-mirip dan agak susah kan. Jadi kayak saya juga galak lupo. Jadi kalau saya boleh ulang lagi. Boleh, ada suku Kaitora, Kauno, Kaharuba, Kaharubi, Kaahea sama Kokmai. Nah, jadi suku Kokmai ini adalah suku pendatang yang kalau orang luar datang ke Pulau Enggano, mereka dikelompokkan menjadi suku Kokmai.
1: Yang jadi satu di Kokmai.
0: Tapi orang-orang Kokmai ini dianggap juga menjadi bagian dari masyarakat Enggano. Jadi mereka bukan apa yo?
1: Bukan jadi sebagai pendatang lah ya.
0: Iyo, pendatang yang sudah masuk dan dianggap menjadi orang Enggano namanya suku Kokmai. Nah, jadi kemarin kami mengundang 6 kepala suku untuk hadir jadi peserta juga. Dan sekali lagi bukan mengajari mereka tentang pengetahuan yang mereka itu sudah hafal, sudah sangat paham dan ahli gitu kan. Tapi kami tuh pengen memperkenalkan ke mereka bahwa Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu punya program yang sangat mendukung bahasa Enggano. Dan bahasa Enggano itu ada beberapa tembangnya itu yang sakral. Nah, kami pengen tembang yang sakral itu masyarakat luas itu lebih banyak tahu dan bisa mengajarkannya kembali. Karena lewat tembang-tembang itulah anak-anak kita tuh bisa lebih mengenal bahasa Enggano. Dan kemarin menariknya lagi, para kepala suku itu akhirnya mengajari peserta yang lain untuk melakukan tembang tradisi yang sakral itu. Jadi tembang tradisi dalam Enggano itu sering dilantunkan ketika tarian. Nah, namanya itu tarian perang dan tarian semut. Jadi Menarik sekali, kemarin kami keluar dari kelas, kami ke lapangan, dan para kepala suku itu memimpin tari semut itu. Mereka yang mengajarinya, karena memang saking sakralnya tembang itu, tidak boleh salah diucapkan. Jadi kemarin yang mengucapkannya kepala sukunya, cek itu. Dan itu adalah, menurut saya adalah apa ya, suatu kemajuan yang luar biasa, karena memang masyarakat adat itu harus dilibatkan dalam merevitalisasi bahasa daerah, karena mereka lah sumber pengetahuannya, mereka yang paling tahu, mereka yang paham, mereka yang memiliki warisan budaya itu, dan sebalik itu juga pun mereka yang juga punya kewajiban, mereka juga yang punya punya keharusan untuk melestarikan lagi, cak itu.
1: Kebanggaan juga udah ingat ngelihatnya mereka antusias untuk ngelakuin semua hal seperti itu kan.
0: Benar sekali.
1: Tanpa harus kita, ayo tolong lestarikan, kan mereka sudah bergerak.
0: Iya. Dan memang harus apa ya? Harus diajak dan harus diinformasikan. Yang selama itu memang belum kami informasikan karena sasarannya itu adalah guru gitu kan. Jadi setelah guru enggano hampir seluruhnya sudah mengikuti pelatihan, kami mengajak para kepala suku ini untuk ikut serta dalam revitalisasi bahasa daerah.
1: Mantap. Nah, berlanjut nih. Jadi kan tadi sudah kita mengerti bagaimana ketua adat sampai ke guru-guru sampai ke masyarakat nih mereka seantusias seperti itu. Nah, lalu mungkin sekarang tantangannya Inga, mungkin yang Inga hadapi kemarin yang di Enggano, jadi apa nih tantangan dalam mengajarkan bahasa Enggano di era sekarang nih apalagi?
0: Dan mohon maaf kalau misalnya ini adalah apa ya, jawaban yang cukup realistis. Saking realistis terkadang kita tuh kayak apa ya, sensitif begitu. Kita ketahui bahwa di Enggano itu pertumbuhan ekonominya sangat lambat begitu kan. Ketika pertumbuhan ekonomi itu lambat, bahasa itu bukan nomor satu yang urgent kayak gitu. Bukan salah satu permasalahan yang sangat krusial untuk diselesaikan. Tentu yang pertama diselesaikan itu adalah kebutuhan sandang pangan mereka dulu kan.
1: Primer dulu, ya.
0: Dan mereka tentu butuh apa ya, butuh akses terhadap konsumsi pangan mereka, kemudian juga ekonomi mereka, akses mereka, transportasi mereka, dan mana itu tuh masih sangat terbatas di Enggano. Walaupun sekarang di tahun 2026 ini, kemarin kami ke sana baru banget pulang kemarin, baru nian balik kemarin. Jadi di situ tuh udah enak nian sebenarnya di Enggano tuh. Jalannya udah bagus, terus transportasinya alhamdulillah udah lancar, kapal, pesawat, mobil udah mulai banyak. Tapi kan itu baru dimulai beberapa tahun ini kan. Nah, dan itu masih dalam proses pembangunan. Nah, dengan adonyo itu kami berharap masyarakat Enggano kok juga mulai memperhatikan lagi bahasanya, karena yang kita ketahui bahwa bahasa dan budaya itu adalah salah satu yang paling menunjang dalam area pariwisata. Jadi kayak misalnya kita ke Bali, kenapa kita tuh harus ke Bali? Karena kita sangat-sangat terpesona kan dengan budayanya, dengan karakter orang Bali yang khas Balinian, dan mereka pun masih bangga, bukan masih bangga, sangat bangga dengan status mereka sebagai orang Bali. Dan hal itulah yang ingin kita bangun di Enggano. Kita pengen memunculkan kebanggaan, pengen memunculkan identitas mereka, sehingga itu nanti akan menjadi penunjang mereka untuk membangun ekonomi juga di situ, terutama ekonomi wisatanya, ekonomi pariwisatanya. Dan saya alhamdulillah udah beberapa kali ke Enggano, dan saya itu sangat betah di Enggano sebenarnya, karena di situ itu hampir mirip lah mungkin kayak Bali yo. Jadi kita tuh mau kemana-mana tuh dekat. Dan rata-rata di situ tuh pantainya bagus-bagus. Dan bagi orang yang suka apa ya, suka liburan, mencari ketenangan,
1: wisata alam lah.
0: Wisata alam itu memang pasnya ke Enggano. Kayak saya pun dari apa ya, tidak jauh-jauh dari penginapan tuh aja, cuma jalan kaki ke dermaga aja. Di dermaga itu kan langsung ke laut lepas.
1: Udah laut lepas.
0: Di situ nengokin laut, nengokin apa ya, matahari terbenam. Itu aja udah rasanya sangat tenang, damai gitu kan. Dan itu tuh adalah salah satu potensi besar bagi Enggano, yang selain juga bisa menjadi pendorong masyarakat Enggano untuk melestarikan bahasa Enggano, sekaligus juga bisa menjadi motor untuk semakin mengembangkan pariwisatanya. Cek itu.
1: Mantap, Terus nih Inga, selanjutnya nih, seberapa penting nih nantinya untuk peran keluarga dalam menjaga dan mengajarkan bahasa Enggano, karena kan ya Inga tadi kan terbatas dengan ekonomi dan keterbatasan yang ada tuh. Jadi gimana sih peran keluarga nih?
0: Peran keluarga sangat penting nih, kan itu dong, dan memang bahasa itu dimulai dari keluarga. Jadi walaupun nanti program ini berjalan di sekolah, tapi kalau di rumah orang tuanya tetap tidak mau menggunakan bahasa Enggano, itu masih sulit. Jadi yang paling pas tuh memang dari rumah dan ibu dan orang tuanya, ayahnya yang mengajak anak-anak menggunakan bahasa Enggano. Jangan ketika marah aja baru keluar bahasa daerahnya gitu kan, seperti kebanyakan orang tua lainnya gitu kan. Tapi juga sehari-hari ketika menasehati, ketika apa bercerita, ketika bercengkrama dengan anak, pakailah bahasa bahasa daerah. Karena disitulah keterikatan emosi kita terbangun, dan bahasa itulah di sana menemukan maknanya lewat aktivitas sehari-hari dengan orang tua. Dan memang mungkin kedepannya kami akan juga mulai merangkul para orang tua, terutama ibu-ibu di Enggano sebagai apa ya, sebagai pewaris yang mewariskan bahasa Enggano, cek itu.
1: Nanti tapi di sana sudah ada nggak ingat perkumpulan yang ibu-ibu itu, mungkin khusus ketika bapak-bapak untuk belajar sendiri atau ibu-ibu belajar sendiri, atau mungkin mereka jadi satu di satu forum gitu untuk pembelajaran lagi, itu sudah ada kan?
0: Untuk saat ini belum, tapi karena memang di Enggano itu kami itu perlu proses begitu ya, karena memang kami itu tidak hanya di Enggano, di beberapa masyarakat lain itu tentu perlu adaptasi. Betul. Agar program ini berlanjut dan berlangsung terus seperti itu kan, tidak hanya

0: terbatas di tari semut sama tari perang. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol dengan para tetua adat, ternyata ada tembang yang sudah lama hilang. Jadi itu tuh tidak dilantunkan lagi, tidak diucapkan lagi, dan sudah dianggap hilang. Dan luar biasanya lagi, Pak Buki, Pak Milson Kaitora itu ingin menemukan lagi. Dan saat ini statusnya itu masih hilang. Tetapi ketika ditemukan nanti, itu akan menjadi media untuk membelajar bahasa Enggano. Selain itu, ada materi atau media lain yang akan menjadi pembelajaran bahasa Enggano, itu yang dikeluarkan modulnya oleh kami. Jadi untuk belajar bahasa Enggano dengan cara yang menyenangkan, itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan menulis dan membaca puisi, kemudian bisa menulis cerpen, bisa berpidato, kemudian berkomedi tunggal, dan 5 materi itu adalah materi yang menjadi sarana untuk belajar bahasa Enggano. Selain itu juga bisa kita lakukan dengan cara-cara lain, misalnya bernyanyi atau misalnya bercakap-cakap dengan ringan seperti itu.
1: Oh, berarti kalau bertembang di sana tuh atau ada pas ada acara adat khusus atau mungkin ada waktunya ketika hanya malam minggu saja nih sekalian menarik untuk wisatawan kan mungkin
0: gitu, ada gak? Untuk saat ini masih ketika ada pernikahan saja. Kalau ada pesta nikah pasti mereka ada tari semutnya. Tapi kalau misalnya ada tamu kehormatan datang ke Enggano, biasanya mereka menampilkan tari perang kalau tidak salah, yang sebagai tari penyambutannya.
1: Oke, Ngan, terus nih, jika diberi kesempatan nih ingin menyampaikan pesan apa nih Inga kepada anak-anak dan remaja Enggano, mungkin tentang bahasanya nih, pengen ngomongin apa nih, mumpung didengerin di khalayak banyak.
0: Ya, untuk segala adik-adik di Enggano dan juga khusus untuk generasi muda di Enggano, tidak hanya adik-adik yang masih kecil, SD, SMP, juga bahkan untuk kakak-kakak, ayu-ayu, kalau di situ bahasa Enggano-nya tuh am. Am tuh kakak artinya. Am atau aa kalau nggak salah. Itu kakak artinya. Jadi kita itu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain gitu kan. Bahasa Enggano itu hanya dituturkan di Pulau Enggano dan hanya orang-orang Enggano yang tahu, yang bisa gitu. Dan itu adalah nilai yang sangat berharga. Tidak semua orang itu punya identitas yang kuat, misalnya saya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang tua saya itu, ibu saya Sunda, bapak saya Jawa. Saya lahir di Bengkulu, tapi saya tidak bisa bahasa Rejang, tidak bisa bahasa Serawai, tidak bisa bahasa Lembak. Menjadi orang seperti saya itu bisa dikatakan krisis identitas gitu ya. Jadi ketika ditanya, kamu orang mana? Saya ngaku orang Sunda, gak bisa bahasa Sunda. Ngaku orang Jawa, gak bisa bahasa Jawa. Dan itu membuat diri kita itu menjadi kehilangan karakter dan identitasnya. Untuk anak-anak Enggano, ketika kamu bisa bahasa Enggano, walaupun itu hanya sedikit, pelajarilah lebih lanjut dan perdalamlah. Karena itu nanti di masa depan akan menjadi hal yang berharga bagi hidupmu untuk menunjang masa depanmu ke depannya. Karena kamu tidak punya hal yang tidak dimiliki orang lain, gitu kan. Yaitu adalah karakter dan identitas. Kita tahu jelas akar kita itu kemana. Dan di era sekarang, era digital yang penuh dengan, kalau anak-anak zaman sekarang kini kok ngeceknya tuh anomali gitu ya. Anomali itu kayak apa ya? Ya itulah suatu entitas yang campur-campur kan, tidak jelas gitu nah kan. Ketika kita menjadi pribadi yang jelas dan berakar dengan budaya kita, kita menjadi pribadi yang berbeda dan bernilai bagi orang lainnya.
1: Luar biasa. Pertanyaan terakhirnya sebelum kita tutup nih karena sudah 10.59 ya.
0: Iya.
1: Aduh, tidak terasa. Harapan nih, harapannya Inga nih untuk masa depan bahasa Enggano misal 10 atau 20 tahun ke depan.
0: Harapan saya ketika mendengar bahasa Enggano 10 atau 20 tahun ke depan, saya pengin tidak hanya bahasanya yang maju, tapi Enggano itu sendiri pun juga maju. Saya pengin ketika saya datang ke Enggano nanti 20 tahun ke depan, walaupun mungkin tahun depan saya kesana lagi, insya Allah ya, pengen Allah. Sih, saya selalu berdoa semoga selalu kembali lagi ke Enggano. Kan? Tapi 10 atau 20 tahun ke depan, ketika kita

0: menginjakkan kaki ke Enggano, kita tahu bahwa kita lagi di Enggano. Lewat apa? Lewat budayanya yang mungkin mulai ternampak di apa yo, di area publik. Terus ketika kita misalnya belanja ke warung atau ke mano, kita ngobrol, itu nampak karakter identitasnya. Sama halnya seperti kita ke Bali.
1: Betul.
0: Di sana penuh dengan pura, penuh dengan mungkin mahakarya patung-patung yang sangat indah gitu kan. Enggano punya kebudayaan yang tidak kalah bagusnya, tidak kalah baiknya. Dan ketika 20 tahun ke depan Enggano bisa menjadi seperti itu.
1: Asik. Nah, jadi kalau di sana yo kurang lebih 1 jam kita ngotai ngah. Jadi kurang lebihnya mungkin ya Enggano itu bukan sekedar identitas menurut kita. Tuh, jadi kayak walaupun kita mungkin bukan orang Enggano, tapi setidaknya kita coba belajar lah sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa mengerti, bisa memahami. Jadi ketika nanti kita sampai di Enggano, tiba-tiba kita bisa ngobrol bahasa Enggano kan lebih seru. Pasti lebih dipeluk juga sama orang yang asli sana. Kan? Dan lebih asik, bisa menjadi melokal.
0: Iya.
1: Kalau kata orang sekarang tuh. Jadi terima kasih Inga.
0: Sama-sama dengan.
1: 1 jamnya ngoceh di sini.
0: Iya.
1: Tidak terasa, sebenarnya masih panjang ini seharusnya.
0: Iya.
1: Tapi tertengah waktu, kita cari waktu lagi nanti ngah ngobrol
0: siap,
1: lagi.
0: Siap.
1: Jadi terima kasih buat adik senak segalanya sudah mendengarkan Perumpik Bengkulu dan juga tentang pembahasan kita hari ini yang membahas tentang tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Saya Bagas Adi pamit undur diri adik senak untuk program kece kita siang iko. Kita berlanjut untuk siaran berikutnya. Jangan kemana-mana adik senak, tetap mengantar terus RRI Perumpik Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Terima kasih Inga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adi Sana, terima kasih masih bersama kami di Berndo Pagi menjelang siang dengan saya Udang Rapa Rahman dari pukul 5 tadi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa di sana berbagai macam informasi yang lah saya sampaikan, lagu-lagu lah banyak gitu dengan sama-sama. Dak. Lagu-lagu semangat tadi itu bukan berarti mbue adik sana yang masih nak tidur lanjut terkejut dari sana, bukan, tapi menyemangati sanak-sanak kita yang lah mulai begawi. Bahkan ada juga kan sanak-sanak gitu mungkin begawi sebagai satpam, penjaga malam yang pai balik dini hari tadi. Ai siapa kata kecang-kecang muter lagu ni. Tato putu mungkin istirahat dak. Karena terbalik di malamnya begadang, siang konyo tidur. Nah, tapi buat dari sanak kami yang pagi-pagi lah mulai begawi, semangat pagi, lancar-lancar aja di sana, di kebun mungkin ada yang berdagang, ada yang pegawai, ada yang di rumah, ada yang bengkel, macam-macam, ada yang nukang. Semoga lancar dan perempek bungkuluku ngawin di sana-sana tapi segala sampai malam nanti. Nah, yang begawi malam di sana masih gitu gawani. Saya langsung pamit dari sana yo, Udim saya ko dari jam 5 sampai jam 10 itulah 5 jam bersama di sana. Kawan-kawan kami di Berndo Siang akan melanjutkan tugas kami sampai kelak jam 15 atau jam 3 petang. Nah, yang tidak dangdutan jam 3 petang sampai jam 5 di sana. Ayo, jangan lewatkan juga. Bahkan yang Berndo malam jadi jam 20 malam sampai jam 24 ataupun jam 12 malam. Nah, lagu-lagu hiburan, informasi-informasi tadi mudah-mudahan bisa ataupun pacak nambah wawasannya. Masih banyak informasi lainnya, untuk itu sambil begawi, tetap pandangkan siaran Pro 4 Bengkulu. Saya pamit dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berndo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

91,7 FM Ring Perempat Bengkulu. Di sana selamat siang. Apa kabarnya di sana di siang hari, Iko? Semoga dalam keadaan sehat yo. Sehat selalu dan juga terus semangat dalam menjalani aktivitas. Ditambah lagi hari ko nampaknya jam 10.18 ko jam-jam ngantuknya kalau kita sedang begawe dah sih. Semoga di sana tetap fokus yo dalam menjalani aktivitas dan rutinitasnya dalam keadaan sehari-hari ko. Dan di sana selama di Brandu siang kali ko di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal sampai pukul 3 petang kala di sana. Dan juga jangan lupa gabungan jam 1 siang kala ada Suara Budaya Nusantara di sana, di mana hostnya RRI Bengkulu bersama dengan juga RRI Jakarta. Jadi terus pantau kami di RRI Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu. Adi di sana apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat yo. Dan bagi di sana yang sedang kerja juga, semoga terus semangat dalami apa dalam menjalani kerjaannya. Dan juga kalau kerja kita pasti tidak terlepas dari bawa tas ya, si adik sana. Dan juga untuk memilih tas kerja yang ergonomis ku menjadi salah satu langkah penting juga untuk menunjang mobilitas dan kenyamanan selama menjalani aktivitas kerja kita sehari-hari. Dan tas kerja ku merupakan perlengkapan yang pasti harus dibawa ada sih, karena kita bawa barang-barang tuh kan, entah itu perlengkapan aksesoris ataupun perlengkapan kerja gitu, kayak laptop, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Dan juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan tas dengan desain yang ergonomis itu dapat membantu mengurangi tekanan pada bahu, punggung, dan juga leher kita di sana. Jangan sampai pula kita salah pilih tas yang mana kelak bakal bahaya juga untuk kita kan. Kita bawa barang banyak tapi kita bawa tas sandang misalnya, itu kan bakal membebani salah satu bagian tubuh kita. Jadi pemilihan tas yang tepat itu juga dapat mendukung postur tubuh yang lebih baik, sehingga resiko kelelahan akibat membawa beban dapat diminimalkan. Jadi tetap bersama kami ya di sana di area Perempat Bengkulu 91,7 FM, suara budaya Bengkulu.
1: Perempat FM.

0: Prompar FM.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Di sana kabar gitu pukul 11, semangat kemanusiaan yang tinggi sangat terasa mewarnai peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara. Acara yang digagas oleh Palang Merah Indonesia Eko atau PMI setempat sukses diselenggarakan di Gedung Serbaguna Sahri Romli pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kegiatan sosial Eko tidak hanya diisi dengan aksi donor darah massal yang diikuti oleh ratusan warga dan aparatur daerah. Panitia juga membagikan berbagai macam door prize menarik serta memberikan piagam penghargaan khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para pendonor rutin. Informasi selanjutnya di sana, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, mengatakan penyesuaian harga itu merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Dan juga di sana, melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Aftur mengalami penurunan harga. Dan untuk berita selengkapnya atau informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara ya adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Ah, coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Wah, masih fresh graduate-nya, enggak. Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko barista Kopi Kitanya. Jadi apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa noh?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Dah tuh. Nggak bikin toko juga?
2: Iya.
1: Tuh?
2: Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak.
1: Wah, iya lah.
2: Bayi nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha
2: 3
1: sendiri?
2: Bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan
2: kan? Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan akhirnya sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari sampai kerja
2: gitu ya. Betul.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi ya, gitu kan? Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan? Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan? Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan? Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo. Sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit.
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu.
2: Terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang premium.
2: Yang premium,
3: robusta.
2: Robusta premium, atau yang, Arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya, bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu ya kan? Gula aren. Nah, saya juga kopi itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang masuk gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeracikin?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya
2: gampang.
1: Kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak. Soalnya itu tuh bagus juga untuk yang gak, untuk diet. Kopi,
1: iya,
3: soda.
1: Oh iya, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Iya, lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon cek itu.
1: Oh gitu, gitu. Yeah. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cek mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh. Ya, soda.
1: Lebih terasokan itunya
3: yeah.
1: Ya? Oh gitu, gitu, gitu. Itu rasanya cuman sih? Agak kecut-kecut gak sih?
3: Iya, kecut, oh, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15
1: ml. Oh gitu, gitu, gitu. Itu sesuai dengan kesumbannya juga enggak sih?
2: Iya, betul, sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, kan? Permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah ada. Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan
2: di Pandak Kemiling, Bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga dah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sekapnya berapa? Sekapnya
2: yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. 5.000 ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya, bos. Dikit ya. Dikit ya. Tapi emang, dari,
2: kenapa? Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: ya,
2: tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa sharing ke yang owner-owner yang lain? Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lo belajar.
1: Iya ya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bungkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bungkulu kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya malam Minggu aja gitu kan.
1: Oh, lebih ke momen ya.
2: Momen.
1: Enggak setiap hari.
2: Enggak
1: ya.
2: Setiap hari enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada customernya.
1: nggak mungkin nggak ada ya, pasti lah satu dua pasti ada lah ya. Oke. Okay. Nah pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh 2019 ya, pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung lamar kerjaan jadi barista.
1: Oh emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya ada.
1: Oh ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh di mana kemarin?
2: Bukan kursus sih.
3: Apa pelatihan. Tuh? Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya rame.
1: Itu ikut apa ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya? Iya. Tapi dulu memang kepikiran nggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk, baru kita kalibrasi
1: rame. Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer nggak sih biasanya? Nggak juga ya?
3: Nggak ya, random kadang.
1: Gitu dia mau lihat gitu ya. Jadi gitu itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren terus kopi ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi.
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi.
2: Cuman dia kan karena disebut manual berarti enggak ada
1: enggak pakai mesin.
3: Enggak pakai mesin.
1: Oh gitu. Jadi bikinnya manual. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Gitu. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi, kopi.
1: Non kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh tergantung usia. Yeah. Ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Yeah. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih? Iya emang pengopi banget gitu kan dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja ada yang kurang aja gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak Wan? Pengopi nggak Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek. Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh Mbak, dia masuk angin.
1: Gitu. Oh jadi kayak rasanya itu kayak ini ya, kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: ya,
1: rasanya
2: dia gak fresh
1: gitu. Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh gak cross-check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah lupa ditutup, dimasuk angin, jadi gak, dia gak press.
1: Oh iya,
2: karena beda, rasa kopinya gak keluar, Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau 4-5?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Bisa. Kan di mall juga ada, di mall satu lagi. Tapi lihat. Kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di kita di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan apa ya, kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya. Yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau nama, memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke, oke, oke, oke. Rame nih ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke, oke, oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak. Doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan, cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya.
2: Harus kejar target.
1: Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu ya. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Ada sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko, boleh-boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di siko aja dulu di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Budayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Sampai kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tempatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil ngudut situ, boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok, boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nih, Yan?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kasih Ical, kopi lagi mahal kok, Dek.
2: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah.
2: Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus. Baru inilah kan mahal lagi, ya rezeki mereka kan. Dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh,
2: karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah. Nah, kali itu mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum petani kopi dah, ada apa-apa dah. Emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini enggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi enggak apa-apa lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ, betul. Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dak? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dak. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista
2: ada loh.
1: Ada dak?
3: Biasanya tergantung nengok customer dulu.
1: Gitu ya.
3: Mungkin customer pengen ceko rasanya baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu?
2: Ada, Mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta.
2: Robusta Arabica ada semua.
1: Ada semua. Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan.
2: Ada di Arabica ada. Kita ngambil di curup, kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
1: Ada rasa ya?
2: Tergantung si perikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa
2: ya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ternyata tidak.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh ini kok di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, masih standar lah
2: standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan orang yang suka kopi kok dah.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu ada sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti. Pasti. Ya? Nah di tahun ini ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam nangka.
1: Oh,
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempedak itu.
2: Heeh.
1: Cempedak.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya. Oh, gitu. Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Heeh.
1: Sama aneh aja.
2: Memang unik Pak kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Oh. Kan Ical kan terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Okay. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: apa mungkin ya? Bahan bakunya kali ya?
2: Bahan baku ya, pertama kan naik kan. Dan juga dulu karena masih di satu ya, masih di rumah kan, jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual. Dan bahan masih naik, kita naik kan berat di customer, itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan. Itu kalau buka di luar, hujan tantangannya. Tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur. Hujan apapun tetap, tapi... Si kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ada. Tapi lucu pula dah dari tiga tuh pasti ada.
2: Pasti ya, ada. Ya. Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di Pengasap tuh mungkin karena hujan. Ya, karena tempatnya di luar di outdoor gitu ya. Oke, kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu penyemutan.
2: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin nikel kali ya.
2: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame rame. Tapi kalau pesawat sepi sepi.
1: Iya. Waktu liburan biasanya.
2: Iya rame. Ya. Lebih ke kalau yang sepinya itu mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame ya?
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galo orang.
2: Puasa galo orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko ado M Hasan. Semangat bang katanya. Siapa itu? Papa?
2: Adek.
1: Oh adek. Ada Genta Ardian Ical. Yuk. Ada Zul Manolah jam 11. Iyo bang maabang tadi itu mau tadi lagu dulu. Ada Sunengsi Bengkulu. Sukses ya bang Ical. Sehat selalu. Siapa ibu?
2: Ibu.
1: Oh ibu. Siapa lah dulu dikit ibu tuh.
2: Halo mak.
1: Ical orang sih kok? Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Siko dah?
3: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian?
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Uyo, dia kayak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke iyalah lah tigo kerai nambah lagi rencana gue.
2: Amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih? Iqbal Sanata. Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang
2: apa bang Ical?
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black. Tuh? 2021. Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara dua.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang punya sekitar 45
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubuk Linggau, Payang.
1: Apa campur. Yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu mbak cuma mau ikut kan nambah kawan tapi nggak tahu keterusan menang lanjut. Alhamdulillah
1: Emang ada berapa tahap kemarin
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian.
2: Dan itu perdana di Bengkulu, lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu?
2: Di Bengkulu, di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi?
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi, ada lagi... apa kok? Eman tadi abang tadi tuna yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang mungkin Kandis tuh ya.
1: Mungkin bisa jadi. Dan ada juga siapa kok, Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu. Dan nah kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tanpa terasa, apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil. Padahal kita belum coba kan? Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan. Kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tau sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar, ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
2: 5.
1: Oh, udahlah lah 5 kok kan. Berarti dengan beragam macamnya. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nian. Wah, relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: Pengopi juga.
3: Oh,
1: harus pengopi juga.
3: Iya,
1: walaupun
3: iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya, udah harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan, harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu, dah. Nah,

0: Pengen tahu?
1: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh Mbak, modalnya
0: Oh, dari
1: dikit.
0: rumah dulu kan?
1: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta, udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ical berpikir, duitnya
0: nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih, Cal?
1: kebetulan Ical kan kerja di band, di kafe kemarin kan.
0: Oh, dikasih tahu ya?
1: Nah, kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi, oh beli ini di sini, oh beli ini di sini.
0: Oh,
1: Terus ngambil
0: gitu.
1: kopi, Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Oh, tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ical simpan nomornya kan, oh, udah.
0: Gitu-gitu, baiknya enggak posisi Ical enggak?
1: Baik.
0: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
1: Iya,
0: lagi
1: betul.
0: itu kan jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan
1: Oh,
0: Ion
1: betul.
0: kan. Apalagi resep-resepnya kan kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya udah.
1: Amin.
0: Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di Kopi Kita kok?
1: Harapannya Ical bisa apa ya? Kopi Kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak
0: Amin,
1: lagi.
0: amin.
1: Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka Kopi Kita tapi usaha yang lainnya. Dari Kopi Kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
0: Apa misalkan?
1: Lebih ke apa ya? Kuliner sih.
0: Oh,
1: Pengen coba
0: kuliner.
1: kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
0: Oh, lebih ke bahan kopinya ya. Oke, oke. Next deh untuk projectnya dah. Nah,
1: Amin.
0: harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista kok? Harapan Iwan sendiri di tahun Niko apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
2: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
0: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep
2: baru ya,
0: lagi
2: nyari resep baru
0: kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
2: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
0: Oh, 3 harian.
2: Ya.
0: Langsung bisa dijual tuh.
2: Langsung bisa dijual.
0: Oke.
2: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
0: Oh, gitu. Itu Iwa sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau cubu-cubu aja?
2: Cubu-cubu aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
0: Kan lah banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
1: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
0: Iya, di Kopi Kita.
1: Di Kopi Kita.
0: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba Kopi Kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di Kopi Kita _ di BKL ya. Nah, boleh aja untuk DM, nak nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
1: Bisa.
0: Oh, bisa juga.
1: Bisa, DM bisa.
0: Aktif ya, Dek?
1: Aktif.
0: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga, Dek.
1: Ada linknya.
0: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya.
1: Langsung ke WA.
0: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari Kopi Kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana penggalangan program Sedekah RP 2000 terus menjadi salah satu gerakan sosial yang diandalkan pemerintah Kota Bengkulu dalam membantu masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi kembali mengajak seluruh jajaran pemerintah Kota Bengkulu serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Menurut Dedi, program Sedekah Rp2.000 telah memberikan banyak manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan. Dana yang terkumpul melalui program yang dikelola bersama Mil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bengkulu IKO telah disalurkan dalam berbagai bentuk bantuan sosial, mulai dari bantuan modal usaha, bantuan pengobatan bagi warga sakit, bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, hingga bantuan untuk janda lanjut usia dan anak yatim. Dan Dedi juga menegaskan bahwa program IKO bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, melainkan dari kepedulian dan partisipasi masyarakat yang secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya. Informasi selanjutnya di sana, KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan atau PDPB pada triwulan 2 tahun 2026 di Aula KPU Kota Bengkulu. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya KPU untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan juga berkelanjutan. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bengkulu Rayendra Pirasat bersama jajaran lainnya. Dan dalam rapat tersebut, KPU Kota memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkala selama triwulan 2 tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaakub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah 1 tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaakub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendosian, Rompat RRI Bengkulu.

dari Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsila sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih kalau di Bengkulu.
1: Iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah.
2: Bener banget Bang.
1: Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Mm-hmm. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi iya, itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta. Aha, gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget
2: sama
1: ya
2: tuh. Cuma okay, kalau mungkin di Bengkulu ada Bujang sama Gadis, bedanya cuma di
1: Bujang
2: situ
1: sama
2: aja sih,
1: Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsila, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya.
2: Bener Bang.
1: Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga. Donga sama Inga. Inga. Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda
2: gitu. Iya ya, benar banget.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke.
2: Oke.
1: Baik, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari ya. Yongki boleh, dari Edonga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu kan.
2: Ya.
3: Ya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabur itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabur ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya, kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat, betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya, yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul,
3: betul
2: ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan talung-talung. Itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Hada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya, dari saya sendiri kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya. Kita tuh enggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu. Ya, di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya, awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Malam Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam Festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang Festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di Malam Puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di Malam Puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap ya, begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan, ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih? Terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh Panitia Festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame,
3: masih
2: juga untuk
3: gitu,
2: ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya ikut serta sih di acara tersebut. Keserta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
3: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya ke mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu. Tidak karena akan. Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabu juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga
3: sehingga
2: ya
3: sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh?
2: Oke.
1: Dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736. Itu kode daerahnya, nomornya di 7321994. Dan okay, juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya.
2: Kalau oke, nomor WhatsAppnya tadi di 0811-7816-544. Begitu Bang.
1: Oh, oke, siap Donga Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara, bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro4 Bengkulu ya, beserta dengan dua narasumber, ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabut ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bang siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya, siapa yeah. Nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan? Jadi kalau bisa, mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang, Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sama selalu. Makasih, oh, iya. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik
2: untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Nah kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan, karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Mm-hmm. Ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Mm-hmm. Nah jadi dengan okay. Hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati lagi nih.
2: Udah mati.
3: Kayaknya udah telat nih kita.
2: Untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin.
3: Bang
2: ya,
3: Leman tadi. Jawab dulu. Tentang tabut itu
6: apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih, yang di awalnya itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
4: pembuangan tabut
3: ya.
6: Ya, tabutnya itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang, tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silakan.
3: Boleh, langsung ya.
2: Ya.
3: Oke, halo, selamat siang.
7: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Habibun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah, Bang Kamal, sama narasumber ya.
3: Iya, boleh, Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
7: Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang, itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
7: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya? Bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah, begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
7: Terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum. Abipun.
3: Waalaikumsalam. Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel. Dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang. Bukan pertanyaan, Bang. Iya. Nampaknya Bang Riko juga.
2: Gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi.
4: Iya.
3: Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga. Kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya,
6: 2 tahun. Tahun.
3: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Iya, boleh lah, Bang.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu? Dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak ya. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang di anggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang. Baru masuk telepon, tiba-tiba langsung mati lagi nih.
2: Telepon iseng ya.
3: Oke. Jadi gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil nunggu. Nah, ini udah masuk nih Bang, yang ditunggu-tunggu udah datang nih.
2: Oke.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng gitu.
2: Iya, telepon iseng
3: iya. Kayaknya ya. Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, iya, dari penelpon iya, kali ya. Oke deh.
3: Sudah 3 kali baru masuk udah mati lagi nih. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya dengan iya, Donga dan Inga juga. Dan ingat ada juga, kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya yang masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari ingat ada boleh mungkin?
6: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus mungkin itu aja sih.
3: Mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana nih?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu
3: okay, kali
2: ya untuk boleh, penelpon bang, terakhir mungkin ya.
3: Iya, bisa bang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya.
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
8: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Kayu. Saya dari Maluku Tengah, saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak saya sih gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti proses itu oh, harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu. Karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, kan untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian asal, bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian ya, bebas yeah, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu. Mm-hmm.
3: Oke, okay, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel, kalau yeah, untuk ritual tabut tradisinya sendiri itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali, Bang. Di saat okay, lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton. Tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual, mereka ada pakaian khusus sendiri.
2: Ya, oke, okay, iya, berarti begitu, memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya?
3: Iya, benar sekali Bang.
2: Untuk masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja.
3: Iya.
2: Gitu. Oke okay deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda, silakan.
4: Oke, okay, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya kayak, karena ya yeah, tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabur ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabur ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingan ada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
6: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar

0: Makasih banyak udah udah lagi. Udah enggak Kamal.
1: Iya.
0: Kenapa udah?
1: Jadi orang
0: terima
1: Padang.
0: Terima kasih banyak Bang Kamal ya untuk ya,
1: terima kasih Bang
0: hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan amin. Semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu saya Bang Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
2: Pro 4 FM,
0: rri.co.id.

Rere Prabowo Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu. Di sana apa kabarnya? Hari kula nunjukkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di sana. Semoga di sana tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya. Di mana jam-jam iko, jam-jam kita ngantuk-ngantuk tidak sih di sana. Dan juga kalau kita ngantuk-ngantuk, kita carilah hiburan di sana. Tidak itu dengarkan lagu ataupun cak mano. Dan juga kalau kita dengarkan lagu paling nikmatnya, biar lebih hikmat kita dengarkan, kita pakai earphone atau headset dak sih di sana. Dan juga dalam memilih earphone ko yang aman untuk menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan kita, di mana pendengaran di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital harus tetap kita jaga di sana. Earphone ko banyak digunakan untuk mendengarkan musik yo. Salah satunya mengikuti rapat daring, belajar maupun menikmati berbagai hiburan, sehingga kita penggunanya dalam penggunaan juga perlu diperhatikan di sana. Dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa paparan suara dengan volume tinggi dalam waktu yang cukup lama kok dapat meningkatkan resiko gangguan pendengaran. Oleh karena itu, pemilihan earphone yang tepat serta kebiasaan untuk penggunaan yang bijak sangat penting untuk menjaga kesehatan telinga kita di sana. Jangan sampai hobi kita atau kebiasaan buruk kita malah merusak diri kita sendiri. Jadi tetap bersama kami di RR4 Bengkulu 91.7 FM.

91.7 FM RI Perempat Bengkulu. Di sana tidak terasa kebersamaan kita hampir berakhir karena hari kelam menunjukkan pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Sekitar 3 menit lagi di sana perjumpaan kita bakal berakhir, dan untuk di siaran selanjutnya di sana bakal dikawani juga kayak penyiar-penyiar lainnya. Jadi terus pantau RI Perempat Bengkulu 91.7 FM di sana yo. Saya Dongal Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana. Segalo sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

91,7 Rompe FM Sora Budaya Bengkulu. Terima kasih ada sana masih ingat dengan kami di 91,7 atau RRI Digital. Kini lah jam 15:37 waktu Indonesia Barat. Ya, hadir sana. Kami informasikan azan asar untuk wilayah Bengkulu ke wilayah sewaktu. Azan asar hariko jam 15:41 waktu Indonesia Barat. Tentu ada sana adalah gabung kla udem azan asar terus lagu-lagu islami kita terima kebersamaannya di joget kita ya sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perompa FM Suara Budaya Bengkulu.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah SAW dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Metro 4 RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Berendo petang. Pro 4 RRI Bengkulu.

0: request lagu Si Kecil versi Tia. Salamnya untuk semua pendengar setia dimanapun berada katanya. Oke, makasih Inga Seza. Itu kok lagunya Dita Sugiarto dah. Cuma yang di request itu versinya Tia. Oke, ditunggu ya Inga Seza ya. Kini jam 6.44 masih ada bisa kita putarkan beberapa lagu lagi sebelum kita beralih ke program selanjutnya ya, di sana ya. Tetap di Perempat FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Bedangdu. Joget kita.
2: Perempat FM.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak, Riko.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu pada datang paling hati di lautan ko.
1: Ah.
0: Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa sanajzi syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sejenak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C, Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula Kantor Bea Cukai Bengkulu Kamis 2 Juli. Kegiatan diikuti oleh para pengguna jasa, pelaku usaha, instansi pemerintah, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna layanan sekaligus komitmen Bea Cukai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala KPPBC BCTMPC Bengkulu Naswar mengatakan forum konsultasi publik sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung kekurangan maupun kelebihan pelayanan yang telah diberikan. Menurutnya, masukan dari pengguna jasa menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menjelaskan Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor. Selain batubara, sebagai komoditas utama terdapat potensi sektor perikanan hasil perkebunan hingga produk makanan dan minuman yang memiliki peluang menembus pasar internasional. Kabar berikutnya, di sana KPU Kota Bengkulu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026 di Aula KPU Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Dalam rapat tersebut, KPU Kota Bengkulu memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkala selama Triwulan 2 tahun 2026. Kehadiran berbagai lembaga dan instansi dalam rapat pleno menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung tersedianya data pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Bengkulu berharap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat terus berjalan secara optimal, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi terbaru masyarakat yang memiliki hak pilih di Kota Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Bakal sama bakal ditemenin untuk malam Sunda Eko di sana sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Tuan Teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh. Mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat

0: Aan Teh, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.
3: Dan 1,7 FM RRI Perumat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana sama Bang Asri ditemenin untuk Perindo Malam Iko di edisi 2 Juli 2026. Jadi wilujeng wengi wis sesinya Iko untuk lagu tembang Pasundan ada sana yo. Jadi bila ingin request requestnya Bagas tunggu di 0811-7816-544 atau di line telepon 7321-999. Ampat, hatur nuwun sadayana.

Hari sini aku harus satu request dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah hadir. Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi. A-a Riko. Request lagu Sunda viral 37B versi Salsa Bintan. Salamnya buat Hamzah Yusuf, Ayah Pupu, Teteh Nurul, Mbah Jarwo di Lampung. Dan Neng di Padang Capo, Kasadayana, Bayi Hatur Nun. Hatur Nun. Untuk A-a Riko, lagunya ditunggu ya setelah jam 9 nanti. Baca berita dahulu. Terima kasih sudah request.

0: 1, 3 juara 2 dan 2 juara 3, dan juga 1 penghargaan harapan 1. Sebanyak 20 pelajar jenjang SD dan SMP mewakili Kabupaten Seluma pada kompetisi tersebut. Seluruh peserta sebelumnya telah dilepas resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Bupati Seluma Teddy Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet pelajar yang telah mengukir prestasi pada U2SN. Yang menilai keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Seluma. Prestasi yang diraih kontingen Seluma meliputi juara 1 atletik putri SD Negeri 102 Seluma dan juara 1 panjat tebing putri SMP Negeri 2 Seluma. Selain itu, Seluma juga meraih juara 2 atletik putra SD Negeri 102 Seluma, juara 2 bulu tangkis putra SMP Negeri 6 Seluma, juara 2 panjat tebing putra MTS Negeri 2 Seluma, juara 3 bulu tangkis putri SD Negeri 16 Seluma, juara 3 pencak silat putra SD Negeri 113 Seluma, serta harapan 1 senam lantai putri SD Negeri 102 Seluma. Kabar berikutnya di sana, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu menjadi tuan rumah temu ilmiah regional 2026 Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sumatera Bagian Selatan Kamis 2 Juli. Kegiatan ini menjadi ajang peningkatan kapasitas akademik, penguatan jejaring, dan kolaborasi mahasiswa ekonomi Islam dari berbagai perguruan tinggi. Pembukaan Temilrek 2026 digelar di Auditorium UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, jajaran pimpinan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, pengurus FOSEI Regional Sumbaksel, dosen pendamping, serta delegasi mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Bagian Selatan. Ketua Panitia Muhammad Yusuf Filoin mengatakan Temilrek 2026 menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa ekonomi Islam melalui berbagai kegiatan ilmiah. Yang menjelaskan Temilrek menjadi ruang bagi peserta untuk bertukar gagasan, berluas jaringan, dan meningkatkan kompetensi di bidang ekonomi dan syariah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi syariah di tengah masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompare FM.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23 sampai 24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat Arisana segalanya yang sudah mendengarkan dan mengikuti program-program untuk edisi 2 Juli 2026. Saya, Pak Kesar Disantoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Arisana. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, suara budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini 3 Juli 2026. Pendengar, di sana segala selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan 'lau', 'seandainya' dapat membuka pintu setan."
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.
1: Pro 4 FM.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci

0: Prompar FM.
1: Di sana, kontingen Kabupaten Seluma kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD dan SMP tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Dalam ajang yang berlangsung di Kota Bengkulu pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 itu, Seluma meraih 2 gelar juara 1, 3 juara 2, dan 2 juara 3. Dan satu penghargaan harapan satu. Sebanyak 20 pelajar jenjang SD dan SMP mewakili Kabupaten Seluma pada kompetensi tersebut. Dan selama peserta sebelumnya telah dilepas secara resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Seluma. Informasi selanjutnya di sana, Balai Adat Rajo Penghulu menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah di Kota Bengkulu yang menyimpan berbagai koleksi benda antik dan peninggalan masa lampau. Selain melestarikan budaya, tempat itu juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Pengelola Balai Adat Rajo Penghulu, yaitu ASI, mengatakan bahwa balai adat tersebut didirikan pada tahun 2019. Dan pada awalnya bangunan itu difungsikan sebagai tempat untuk musyawarah adat, latihan seni bela diri, seni tari, dan berbagai kegiatan adat lainnya. Dan seiring waktu, Balai Adat Rajo Penghulu mulai dilengkapi dengan koleksi benda bersejarah dan barang antik yang berasal dari Bengkulu maupun daerah lain termasuk Pulau Jawa. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan juga di sana, selama berendo pagi kali itu di hari Jumat 3 Juli 2026, di sana bakal ikoni dengan saya Donga Kamal mulai pukul 5 tadi sampai jam 10 siang kelak. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
2: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa, Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Lisna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak

0: keluar.
1: Tapi sebelum menikah sering di...
0: Iya, sering.
1: Sering dimancap ya?
0: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut karena nari ya gitu. Di mana anu di acara anu? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
2: Asal gitu mulanya aja. Begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
3: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
4: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
5: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
1: Dan situ ada Haji Bokir juga.
5: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
3: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
5: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
3: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
5: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
1: Termasuk setiap hari melihat topeng.
5: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng tahu sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Nah, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter. 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah.
1: Turunan Syarif itu. Hmm. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.

Julung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai, di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual pada tujuh dulu, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: tuduh main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore setengah jam 5 berangkat selfie, anak saya itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dikejar orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan, aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Hinet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
6: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
7: Alasannya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tahunya DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
8: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Di sana Universitas Islam Negeri atau UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu jadi tuan rumah temu ilmiah regional atau Temilrek 2026 Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam atau FOSEI Sumatera Bagian Selatan. Kegiatan itu menjadi ajang peningkatan kapasitas akademik, penguatan jejaring dan kolaborasi mahasiswa ekonomi Islam dari berbagai perguruan tinggi. Pembukaan Temilrek 2026 digelar di auditorium UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra, jajaran pimpinan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, pengurus FOSEI Regional Sumbaksel, dosen pendamping serta delegasi mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Bagian Selatan. Dan Ketua Panitia Muhammad Yusuf Filion mengatakan Temilrek 2026 itu menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa ekonomi Islam melalui berbagai kegiatan ilmiah. Informasi selanjutnya di sana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C atau KPPBC TMPC Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula Kantor Bea Cukai Bengkulu. Kegiatan itu diikuti para pengguna jasa pelaku usaha, instansi pemerintah, BUMN serta pemangku kepentingan lainnya sebagai tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna layanan atau SKPL sekaligus komitmen Bea Cukai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan juga Kepala KPPBC TMPC Bengkulu Nazwar mengatakan forum konsultasi publik sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung kekurangan maupun kelebihan pelayanan yang telah diberikan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca langsung aja di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.